0: latest business up on the way. I recall around the day you. What I'm going to get to work around them store. Can't wait at a home around the day you. What I'm going to get up on the get a young worker and better on the mouse. El camero mane. Anki ere go go bona tla tla go wa fo o rena nte le. Go tla ke ba le sitse na ke go nna meri. A mo ke ra ya bona ro go le bene ka tswa wiki. Ya ra mane.
1: Eng, re ita ke na go marketing at bba.org.ki. Ke tla bona na go ira na go nte namba e o no wa tenwa ke. Tenwa ke to wana ne mewa ke. I suwa tenwa ke. A ke to wana wa nwa to wana wa nwa i bukin po kham. Kari ke a mo ke ra ori ki. Ai bon nam kora ka ke a me ga isina ni ko ni kiri pes. Ari na go na ndi ki pa ye be pa ni mara bare ni ka ka ki po su min. Ai ya ma kuri kora kora. Ari na pon go na na pe na ngana ki to relax or the myoung roy. The veni veni roy or the young roy. Oh, tirau na kian the stress.
0: Lalu nampak beberapa aduira, orang kahwak, pakai guna lepas nori, dah jangan mawa kira post, ibu kira makuri, mairon jatuh teka, mairon ya business, mair project, aika hati metuan kita katen watak, lalu nampak aduira, ngaya ayu orang kahwak, ibu kira saksi ngaya, ibu kira mana betani business, hati metuan kita jangan nampak bani kongora, aduira, tuh tu kan tanya apa kanepu, nak kongora, nari, dongoromo, aika orang kahwak, ni buat mana pun dongoromo pun dah pera, aja ribas, tepe tepe ke, awai cian nate. Ringa, pampir pun kau orang ada bukira. Bosinga ya, aku nandang aku cipta taipai Roy. Lalu makuri, lalu tanya ni bisnes, lalu dorongu, aika kau on nasir Roy, on kuawar Roy.
1: Tapi mana yang anda pernah ada? Kapuakin nama kira ni puna si tuan itu tara. Kuna kuna ni nak kuna pernah. Ibu aku nara penin katik Roy. Ada Edro ni katua penin tena makaina. On katau rawa kita mangan aika pun rangi. Ni meti Roy on puna ibu kini nama musuh.
0: Pampir pun kau orang ada bukira. Koran naranna. Tisak ketemu, tisak kaniku, na asam mati di bawah. Ada, aku kurang orang aku nak ayah. Wakera, wakera.

kuna mewri rong rong men panan kirba si rong ngai pi ko tingki. Da kora kora ngai ta kata uroi main pungin pu kameruan ana kapui mai suani na mata kirbas ike ewa ke ana pota kini makuri awa na kampana na kota utea kani kari kepe iye ime ta kaunsira ni peso pota ke ikai na mata wapun kain peso yon karawan ta waki ni kaisaki. E kota ki mendana obis te beristens pa e karawan ta kaisaki nda kono pungin ako ike ewa ki rarikin kawain ta pota na mata. Aina reisi nako mea ta kata meru an nana tapu tapu ta nama tan karo kwa mwan wikin turai ni main ta kauri ngari na karawa kin te mwan pung te pima te nungan turai uwa ta ngawa pima onowa. Haka antan ngaki kaini peso ndona ki mea pota ki naro pota ke kia ino amata pana kati ima toa ta kaisa ki rarikini mwe ngai anako ndona ki mea kawain ta pota nama ta. Eka kaita wana abis te presidensi nako ya ke asa nira kanuan te pepeiri yon ta kaisa ki on peso ngai karawa na yu pun kota ntangiran na para ala kirbas. Desa tak makro ana nosi ni karawa ana pota ki kau ku ki on kata kiroi te kapum te weekend ko ni kota pupongan te makuri yon na kari kira ki terapata ai te koi tip yon te makro yon mane pen te council na nosi yon matang ri posi na tai sita plu te makro yo e tora no na kun ana run kari kira ngoro panan kirbas pa te kari kira ke yo pon karawa ki kawain posi ndurura ki ke te port ram ha te ausi ni katantan ni bukia pasin sake te passengers chauta. Nana maroro te mea nita makuro yu wa ya akura sipare awe pon kakaita una kwa yatani makuri nita kampana ay the whole contract adanga iya ayam makuri ya takarikira ke ayapuponga yu eta ku sipare pa takarikira ke yu epon nangin menena ipuki ya tena sila nousin kaya nang kona ni pepe teru ni karaya ni kako awa pa ina waraki mdoko iya menta kai buke nika menena ante urempa yu awa indona ki mea tetapu ay pasin sa kaya namanang anta kai buke nika taniya menta dilinga awa takarau. Yasa na kampana tau teaka te kiribas oil company limited ke te coil ni karike I wua tana ke erisini indapen te tau teaka yon Christmas au ta pueran. Eri posina ki meirun nana ripota te run karike orum yon Christmas ay marina I teata pa e karaoki sainakin anaris te coil ay ka wua ika indakan me ponga enako. I marina te chairman te coil au te YC men te pota ki namakuri buken ni nguaramenta ape au karikira kento unu ni yon Christmas. Apa itu call? Aku uai kau yang apun kuna. Mikarab perikiran anak waki itu call. Mikaini semai perikiran mikainan wan. Anak makuri on tepa. Aku yang tepo itu nama ta yon Christmas atau pueran. Ya kau waki kan wan tepo tak mikai. Saya ayo iron the minister men tepo tak ni makuri. Ibu kini karikira kaya tekeu wataras. Or the minister men tahun rain merawak ya mikarite temai. Orang tu tepeke. Esa obisin tawan kanuan tepungi kuam, taratarang kai teng pokare tepe mikaniya tepe e masare. Iri posin na tawabisa yopa yei katautawana pa anarota kepen de Micronesia ke mei meiliku ngkai etepe ni kekira keo ni maing na kumeyo meyang meyakin te Marian Islands. Etepe ni mentau kiruwa ke ngkai teng poka yo iroya taan taratara kanuan tepung. Pa tera kanuana aina kurandiki na konpung da kekai. Nona ki mea kawaina are na toua awai urupai a kena konande ki meyei. Ina nane au epon taratara ki nabateni poka yu men te obisari etape mea kanganga I kakarina ntepe ate sena mai. Onde rita ki mea obisin tawan kanuan te pongi on kwam. Amen Brisbane tepe pisi a ke asani rekiri ki mea metin sakiasi ose renravu au nangana ki nkai ya musirawa. Apun angana ki nape mua itiran poi anka ya waki tamakuri nkakai na koyam. Ita yakin na tiko takin placement ni kikeipa nsisira kinaya. Tangaon me omen placement ni roya kain te CID au akunia pa amen mei pokoi ya tokura keikei. Aika yei rekerekei ya me muisrawan ran bravu. Teri posa yo ya san karukua ki nanu nipaya taan makuri. Yon teron katua ke te International Department for the Disciplinary Action. Eka matua ki pa apoin si te menna anu apisa te tangan ni pokai pisi. Are e rekereke na pa me placement ni kanuan da kakayai. Yasa tepe na uru ni katapuaka kapuona kwan o yo kinupayen temoko ni si tawana tepong teridiki. Ayon kai tetua ya puware yasa ni kapataki ni temanepe ni mewa tapu ikikei. Ni tenamakai na enako hari e kamatoa yei teponga ya tenipui metawana ni mei pa teponga ya nataproroko yei kapuona kwan temoko o yo kinupayakina. Naake aurua tetua yo anapundangana ki tuwa ya uo watanga tetara ke tepui mewa teridiki ni kapureki bukin na kirakin nanon tetua yei. Ya kantan ngaki pa tetua yu ena kamen naki ntepong ngani ni katoa ridiki. Ike akan nako takaropa yu men tepua naron te chiu ke tekopen au ay akakiri kita bewa apon katapua kakinape kapona kwa kia.
ana wak de tautea kha yo poni pokin ka warire ke norki aki aki vivi aki amai se karota kiai ari ponte wana mai poko na ponte moko ari ekare ke ina pe ora ke ina ko yet pote namata yo nauru ruru no napa esa no prime minister de pe pakistan kame to ante kinna pa te por royon kare ken tero merena na america me iran esa ndiki on ndo ro into kinan kai eta ku sebashi sharif pa apa ka uai kai asan kariya ya pa anang tauroin ka tukia ya po kai merena ya on ndo na knabe me po kana kin te pe le ponen esa ina ki te por roya yu ntaka me po ngena ko isweteren me kanwana ka mai sare atapen kai ni makuria ki roya apa ka uai kai Tahu Presiden Donald Trump pada Roy mengkain tahu teka yang Iran the Islamic Republic. Ya koronanu na on kekai tahu kai yukunan ke kruak nanu nai. Hari epondang ini korak korak kanta dengan anak payu ya tepuatan nama ta. Mana penak jangan apa ika kahor. Ya korak korang gay tahu akin kekai tara payu ya tepuatan nama ta yang dia pe Geneva. Imain wakin tekapowi payu ya pen jangan apa ika isiwa ke the G7 Summit. Hari emuana kinto pungai. Tan karawa te makurin kaitara ikai apun kaitara ki iru ya prismen te pei Nika siya ki intekes meteran Nika ipun te maise arang nipupuran na ya wakin kaitara Hari ya wakin na ikia karawa ya ite makurin karikari na kon winto na usi ni meka O nika urariki te yan ka Eta utamena te sa kaitara Nisisirakina na pa oin karawa ki inte makurin kaitara iyo apun ipukin na ngana kia Tan kairiri Na apa ikai siwa ikai terungurungu ay anakona ni yang waroi arun kamenenan anamane teputan no amata Donaki me kamenenan makaya ke ya pawa Eta kurigi pa epondang doiru ikanwana Me ya mangarang naki kukure irawi arona ni kaitaran kai akarawa ayawaki Me temakuri ni kakiru Tekapuwi at the G7 Summit Ya wakinaki Yevon Les Bains Ari eposia tan kairiri men na apa ikapuritan Prince, Canada, Salmon, Iterera, Japan, Amerika Oi the European Union. Au asa pe kapuritan no sepen mi karia ya pirion me pirion de mane aria por ro ye ya pe ka wai kai e bukin kari kira ke ya au ni kam to ante akin the prime minister me puritan na se ke sistema pa ayo pon de mane kai po yo ndong rong onde takia a pe kai e kam to asa pen pa ni kapen ya roi wat pirion de euro e bukin na wa kin kari kira ke au ndo na ki me kapusira wan na mane ni makuri Wai, ndoana ki meruwai wari ki tepirio ni yonda na waki puritan the offshore wind ari enakona ni kariki ka mwakuri na kuyana pota nomata ari yon te wana tanga maisia. E kamatu wake yu imu in karawan da itakin kyo istema me anakawota pume isapen sana etakaiti yon runtun. E karawa anaporro isapen na yu nipuka kaupain puritan ni karikira kia imu indu otakin antepuka imarina na Amerika me Iran iki apun kurakura ya iki Iki epun kura-kura ya ikirikakin kaupaina. Torong menpanan kiribas.

0: Oh, quando meu irmão entrou meu agente, eu dar bom meio.
1: Terbaik,
0: ada berapa men mendego? Ayam yang orang kaya, ayam yang berapa? Mereka tidak lagi. Kena kapar para apa? Tiada kapar apa? Orang orang itu tidak lagi. Orang orang yang mereka bayar sekian kahiru lagi.
1: Ayah.
0: Ayah orang itu tidak lagi. Mungkin karawan ti ayam pengin sini ya iraun demise pun katerian ayam makuri. Negatif ini ya makulin sini anak gue tak boleh terdama tak kiri pasal banin apabila gaya ia oin kawayan tua kiri makuri negatif kira kira aika bubura narun negatif itu pa anari narun roy suan negatif itu karawan takaway toko suai tepuris suan no tararua kintiran pa nama narun roy nikota kime akai kain nak senang es ke akai ayo.
1: Ah,
0: enak yes, enak yes, Roya.
1: Enak orang. Saudi susah kita mana kita dah ayah ayam terbari air area wayrio. Ayah travel itu semua no, ibun ayah orang ada bade. Ayah orang kata kita iya, nak ayah ni boleh ni kata ni. Ibun ben usah marga, ibun ni marga, ibun ni ayah orang hari ni kahapu. Orang tu ni memang agi oh, yang mungkin digerai ko, yang kat digerai, yang lain sini ya, yang kan doa ya pung ya. Ada yang sini ya, kan singku. Kira orang tu ni memang agi.
0: Ah, era para tarapon na yogi o kanda rin ba ang mundo mara ang kami yan ang mga katikirawagi ke ang kami natitikirawagi karay sini yagi ito ba kapundo ko na pwede tikirawagi ito utan natin ang katikirawagi yun sinataw rin ibig sumayari ito ko na tarapon ke sinakataro at ilungo kumain na si mga kakit na kundara sponsor sinataw rin nung rin na kundara tarapon ito ko na rin.

0: engineering day de ayapo insinia kien kona ni kinagi te bise engineering day
1: hoilei
2: kwatanya aning to roi tibota kini makuri at the ministry of infrastructure and sustainable energy ki te mise ke tibota kini makuri
3: arieta me makurian karikira ki apati metuan kora kora ke mise nikorawa anabukameru ipukin pongin te engineering day ke ayapo insinia ke pun mise engineering day
0: Ay, makuri ni siquiera que me acora cora aquí a creer que aquí me está. ¡Here, man!
2: Kampana kia mena yan mise pun PUB, KHS, BVU, KOI, or projects kia kinaki naraya at BMUs.
4: Aw, ringa pa, kopi na nilawa pang dala makaya na soon. Awaan ni titay, arin ang karawakin kan na tibu kameru. Pupura arin ang karawakin tibu Eric Square. Ipukin, kung nga na yapong insinya. Taita para, ayo titay ya kakao. Ipukin, buto ka kia aray insinya. Aki yan haya, aki yan ang mga tauro ay tabi-tabi ka hapira kinibas. Rinanon na pakao, ay kapo.
2: Kuatanya orang ini kokong orang, orang ini kakak metaku kan mana ya pun ingin ya.
4: Eng, tunggu lah ibu aku dan anak anu ada misi ada nak orang yang tidak yan, dia pun tika pun iru yari ini aku. Nyumuan mai iru yari yang primary school, negara ku ah, pilih ya kena kita ikat dengan senior secondary school. Ayo, orang kokong orang, orang ini kakak metaku, arun lagi kakak pun iru yari kali. What bang bang?
2: Oh, seksi ngaya mai pun karutu na, hari pun anak kakak tahu roy mai anak anu ada mother ministry, eh misi, rona kiri yang anak SOEs, away contractors yang misi, mai anak project tak yang mana ya. Origi, ipun pismaya kia ometa, nakon na services mise me ana eso wiso projectari na koroyan tutaya.
0: Ayan, kadayan yung kami, pa yakakawa kia yu yung ingin ito punta namda, bakal na kunan, mura ana service, kapunta kini makuri at mise, ala na tauruhan ni koroyan na punta tayan. Yakakawa kia bukini ya yu, pa laki yu kiyo, siya yu ni tayo, noa kanuan wa, tenise, mana eso wiso. Awai contractors, ati amina na dayan na natarerua, amvota kina makuri, ako tangira ki, ati mise. Awana project, ati amina na dayana, aika akakao ki iroon ta bota namata.
2: Nina ino ta dayan, awai na puwa ki ya.
5: Ladies and gentlemen!
4: Eng, ayabong insinyang kiti mise engineering day, ipon ipakaroy tabong wabuy maninawa na kon wabuy maonawa soon, wawate nga wabuy maonawa, igay na buka meruwati ay, dapayrik skwela, ane metakukin agir na ng dilaksyonin na na page PBA, ane pun na na page na kiti mise, ayyo amtay tapotan nam tan kiyero ko mena yon tarawa, roban dapayrik skwela, kiyero ko mena sirapun ikilibas, ayyo amtay, metakukin na ng sosuwa media, paanditutay, ane nang tere-tere yay, Aruh nak kawal ni semua kerja insinya. Ibu kita berada kiri bas. Aku yang langutan kiri bas. Pertama, air kayu panas. Jangan ada ayuh. Yaman, yaman, yaman.

0: baru baru main drama wagi kotor pun main. Ayo, kau nampak urik, kau nampak urik. Nampak urik, nampak urik. Ia aku tarapun di tempat kantai. Ayo, terima uang dia. Ayo.
1: Ayo, nampak.
0: Ayo, ah, kau aku tarapun mai. Ia lebih awam dapat ni.
1: Mai
0: kesok. Ah, ni, ah, ni sila kita kau ni. Kantai kau abu semayak. Kantai kau abu semayak. Ipan aku nak nunduk. Nakun di tempat kamera. Hati aku lagi kau. Anta yai ka habis baik bana anak untuk buka meru ayo
1: ayo pun kamera di katane
0: kadang esra ya ni ke pun ngai di katane eu kite te tero kon ni rat buka meru anak untuk tak dikira
1: ayo ya dikira ati ya ini jadi kita ni elu kita
2: At the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy, kita misi ke tepota kini makuri. Arieta memang makurian kira-kira ke apa tema tuan kura-kura ke misi. Nicaragua anak bukameru. Ibu kini pungin de Engineering Day ke ayah pungin sinya ke pun misi Engineering Day.
3: Kwa wangu ene iku wakitendewa, ayyo tepo ngare na katiria kia ikakawa kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata. Soho!
4: Ya, hanti imwa, wakira kakawa kine tinsinia.
3: Insinia puni ngai ya wakin na nakarikina kikiripesa ikakabubura nero na katiitei, pa ngarina nontaka inipeyi. Karawata kawai, teburis, suwa na tarar wakin tiran ba ilame roi, ikutake makai na kusinan. Oi, makul ni kira kira kora kora, akhirnya kira kira gimana? Here man,
2: kampung nak kira mana yang misi pun PUB, KHS, VVU, KOI, or projects kira kira kena raya at BMUs.
5: Aw, ringa pa, kau pun nak nawa bangun dalam agaknya sun. Awak ane titai, ane nak kerawat ingkan nanti bukan baru. Pupura ane nak kerawat ingkan tempat yang square, dibukin. Kungan naya bangun sini ya. Taita para ayo titai ya kau, dibukin buat kat dia agak. Ya, aki yang ayah, aki anak nak tahu roy, tapi tapi kata nak ini pas, ni non dapat kau, aika aku.
4: No, katanya orang ini kau orang, orang ini kami tak bukan mana ya pengin sini ya.
5: Eh, tunggu lah, ibu aku dah nak kau di misi, ada nak roy yang tadi yang ni pun tika pun iru yang ini aku. Nampak iru yang tadi yang primary school, ni kerja. Iru yang kini aja tak ikat dengan senior secondary school. Ayo, orang kau orang, orang ini kami tak bukan mana ya kau iru yang kali. What bang bang?
4: Oh, seksi, ngaya mai pun karutona. Hari pun dah nak kata roy mai nak kau di mother ministry, eh misi, rona iru yang ana SOEs, away contractors yang misi, mana project tak ya mana ya. Origi, aipun pusmaya kia ometa, nakon nana services mise me ana eso wiso projectari na koroyan tutayang.
5: Ayari kapatan ni kami, pa ikasawa kia yu ini kaputan namta, pakam na kunan, nora ana service, kapote kini makuri ati mise, ana natawuruan ni koroyan na pon tutayang. Yakakawa kia bukini ya yu, pa lakiyo kiyo, siya yu amitay, nora kanuan wang, the mise, nana eso wiso.
6: awai contractors atiamina na danyanga na tererua amboda kina maguri akotangira ki the mise awana project atiamina na danyanga aika akakau kiro unta boda namana
4: ninga ino te danyanga awai na buwa kia
7: ladies and gentlemen.
6: Eh, ayo bang insinyur kita misi engineering day. Epo ni pagar ride bang wabi mana nawa nak kon wabi mana nawa soon. Wau watenga wabi mana nawa. Igera buka meruat ye. Depan ini square. Ani mete kuki nak kira nanti live streaming. Nana page PPA. Ani pun nana page lepas ini misi. Ayo am tadi buat nama dan kira buka meruat yang terawa. Rogan depan ini square. Kira buka meruat siapa nak kira bes. Ayo am tadi mete kuki nanti sosial media. Faham tu tadi. Ani nak kira kira ye. Aru nak kahwa di sebuah yang insinya. Ibu kita berakhir. Kiribas, aku yang nak buat. Kiribas, betul betul air gaya mana? Jangan ada ayuh. Yang man, yang man.

De sahora, asaro untuk indra ni mahu aki aki isi tapi buih dik mangkai tete kan ni puna pero icha wano ya kan dengan te arau ayung kan ni kakai tahu ni kalau para penakon mungkin aku rasa dari taran ni mahu aki meni taran mereka ni kau nanti tegiru ayat meron te teman dari kayu kau kaya yang puno wa yang buana kita dari kita tegiru ayat te tetapi aku murai nak ni mahu dia firman icha nan boy nan korar pergi orang kita taran ni mahu aki. Sa kahit tawag rin ako na sponsor sa manin na nakunti na mga wakil na pagkantay na ko ayo rapota kina makuri tapi po kinti makuri ako te kura kura kete te misse kura rapa te misse na pauto ka na pauto ka na kuwan na mga wakil tayo kanya sinang mga kawakil na kunti tiro ni karikiro ko nungo sinang mga tauroy nung rang kanya aro ko na mga wakil at tebe kini matang man amdu ni karikiro ko nipanan kiripas.

Oh, dari itu seorang kan sang wakil mem program hari nang tauroi ni busmaya kunam mari aku tangiri apa senaga kaya oh sedang mereka katang napa yang demi orang FM di China boy nange ah ni kaya dia mati akan ada aku tangiri ah penerona beri ye ku message nak kau ira semeru orang kende yang de messenger ke terasun kunam man ke tera antai dah nene nei ya ke yang ada montai nek ah ku kaya dia nampak nene mereka orang orang aku tak apa ah senang tanya kende mengai ya ke mana senang katang message nak kau ira nak kende ara Facebook ara de kiribas PBA Maori FM 89.9 sawai and data ki on kuna mane kutang dia ne ketikira ri kanu anda mon dai ri kayo mon da bane kung rai na Maori FM 89.9.

Oh, sana orang kari kita wana rapu busi serpan nukai yoke kangai teh kana mauri. Pubusi guna narore tu wana pa ena wawoi rang kai sekoroi yang makuri inta pakanta ya yo narata buai etan tenama pairi kita dai. Mairora, mama tuaya, wairina, suata mairi. Kami mauri den inta pakanta kita mau tari kai yo kami kama pubusi ke. Kan dengan apa nangin orang ikan wan de, kami makuri de, kami itu pon ikan tak ke, kerana apa orang ikan itu nama payri kita ni, kita mahu wan de, kita ayo ke, ni kami sahaja mahu raya ini orang, kuna de, orang de, tukaran ada yang ni, kan dengan apa, orang nangin orang ayo, tunggu orang kami mai kan.

Oh ya ini gitu na rabu si mga karikiana pagi orang itu akan nanti mauri de sakanok bana de yoga arabetin dan wari kunan mayana tokorana pa sinaka mauri ye inte monta iri kayo kurara pa kuna mauri nape de simion ongyo mande tapane online maye yang de itana pa mauri from 89.9 ngorana ko yeke sakam mauri nuna kunan ayo kotang iri yeke kunan mayana kunan nape mayana pa ntepana angka katekiro iri kino koi ma kurakin de mauri nte de ta iri kayo

Ay, bukin jono ni kira pas apa pa? Joni yang kata orang nama tapi yang wow, yai te tak kata tahu bukin Joni yang nak kau tepung ni ngapung, tak kau tepung tapi yang wow one soon, wow tengah wow yang wow, one wow minis imuin jawan yang wow tak arang aina. Jadi ata wow the smart one wow akhir temita. Ameta kia mereka metenui tepe adia ini paina te tak tahu orang itu apa rai kanga kia nak kau na nteke menteri abu sayo. Kadang betul anjing kata orang nama tapi yang wow. Jadi metu aku tahu tahuan kerana metu anjing di mana nanti mungkin jono ni kita pas sahapan apa, aku dengar kita kain nonway kai pan apa ina tetap tahu roy. Tahuan kanu anda pengganti mungkin jono ni kita pas sahapan apa dia kata roy kini kita rana metu anda, bahkan dah anda pengayu, ina kepungan agit ribu sayu ni karu kuat jawa nu anda mau ngapung ngapung. Dapat yari kita emena tenang buang imayakin pan apa imayon ti teramayaki, anda pernah main nak imayaki main aku. Tawanan ginang man takarau ke tawanan ginang man takarau ena kunna ro ta tepe u onon kiri pas me apa ana pe idari ke nan ya ina pet nang bua ka tawana era ro ai me ang me yon te itra me ang tawanan kiri pas apa ana pe tiang ngai ya pe pe te me ye ke me yon na ko me ang me inku tawana na ko te puime ne me wat not e kunna an to ka de me nan tai tari en roi on me rep makin no buta tari te tai dikai yo ena wanan ginang tu tano ni karau be pe te Dengapung tu utan ada orang yang ngon karau apa-apa. Mereka ya bayang tarau mayanan tetapi di kayu tu utan ada orang yang ngon karau apa-apa. Nono tu bawa dengapung tu orang yang tu utan ada meburun karau nono tu bawa. Kuri aranu kau apa memeh. Terang tetapi di kayu tu orang yang ngon karau apa-apa. Nak kau pun tahu dengapung anda dengar si tu meburun karau nono tu bawa. Nono ustapi tahu ya beruan aku tahu. Tetapi kalau itu orang yang tahu tanah ni kerawu apa bete, darah ni ngapung, anak orang yang tahu tanah ni kerawu apa bete. Orang itu ada mana warurai. Tetapi kalau itu orang yang tahu tanah ni kerawu apa bete, ni ngapung, itu orang yang tahu tanah ni kerawu apa bete. Panapa tetapi kalau itu orang yang tahu tanah ni kerawu apa bete, entah apa tebuah, ni ngapung, tahu tanah itu orang yang kerawu apa bete. Kawan nama kaina, yos, yos roy nama kaina, de pungai yo, okay? Atau tawan jora mati ya pusing kan? Ante ya pusing te, kete, tioran te tayir kayu te kuat anak kon jawa tapi mata wana, te dinano ay akia te simare wanu wana mewa te meita, te ya pusi anak kon temuan ngapung ke anak karangai nane ngapung ari pon te tioni anak pake, wanu wana te meita simuin jawa nane mewa, te dia te wawa te simare wanu wana akia te meita. Awa itu orang yang mungkin angkat ni main di tawanan orang ini nanti ngabung, wabui mewawa, demi ni saya nak jawab wabui mewawa. Antara ni nampak akhirnya semua isua, tenunga demi itu. Ane tawanan kanan nampung gay, bukan dia jawab kita pas mepanap. Sebab kanan angkat dia jawab orang ini memang merawat, bukan mungkin aku tiba tuan pandai reisira. Ane orang orang apa memang mohon orang ini tidak mainu. Jawab orang ini memang merawat, usin nampak kata kauring nampung wawa. Itu memang tu aku tahu tuan nusin nama ini meyaki bukan jalan rawaki. Aku dengar kain jalan ayu pada apa ini tetar tetar rai. Tuan kanuan tepung bukan te jalan rai nama yang kena pokok pungan lagi te tribu sayu. Nikar aku jalan awan yang abang. Tapi hari kepada itu memang tu ane bengak kita baru kondang ini meyangin jalan rai nama yang. Jalan rai nama yang tiang ayah bebe te meyaki mainku nak mainku. Tuan nak kondang tepung ini not tari yang rai. Terai nanti hari kayu, nahu orang nang tautan orang meja burun karau, nono tapi uah terang ngapung tautan atau orang nang ngah temeja burun karau. Tahu orang nanti hari kayu, nahu orang nang ngah meja burun karau, nono tapi uah terang ngapung nahu orang nang tautan orang meja burun karau. Kita semua sendiri hari kayu, nahu roy si takarau apa apa tentang tapi uah terang ngapung nahu dinding si temeja burun karau tentang tapi uah. Kanton. Tiang ngaya bebe tu, orang memang tahu, mayak mainuku, nak mainuku, ane mahu nak kontribui, ane mahu the notes, tari yang roy, orang merepu. Terang di tari kau ikan tun yang roy, si itu mahu burun karau untuk apa tapi uah. Terang di ngapungkan yang ada dinga, si itu mahu burun karau, nono tapi uah. Kau ini nama kau ini, yes roy nama kau ini tari tiang tapung kau. Kata utawan jauh mati ya pus yang Christmas. Di tari kau, wabi madenua di mana semua intiawa tapi madenua ini Christmas, inora tari yang terinanu akhirnya semua di madenua tuan ada mita. Tiap pus nak kongkarang ini nih ngapung yang Christmas, tapi meruah di mana semua ini mewa, terinanu kent kepala operan teria tay akhirnya semua meruah di madenua mita. Jora di mana Christmas kan nanti ngapung napa nih ngapung, tapi mewa di mana semua intiawa tapi madenua nih terinanu akhirnya semua meruah tuan ada mita.
Yon kantun kan te katau tawan jora mati yabus yon kantun yabus tari kantun te namon dairi ke ayu ruai wa diminus nakon jawa isuwa. Diria ta tawan atas semari ne mewa isuwa demita. Te ora I kantun kan na nakon te Tiada kena bung gayo, kita depan yang abung. Mungkin tu kena bung tuan orang itu minis apa jawab tuan nak kon karang aina kita tuan kena bung gayo. Aina orang taring kan di kantun, tiada nano akia desemar ni mewah tiada nama demita. Tiada pun sering mungkin di kantun kan dia nausen. Mungkin orang tiada pun taring kan, tetapi wahui mesti nama minis mungkin jawab isua. Dari ata tuan ada desemar orang wah isua demita. Jawab kan dia teribus begini tuan kena wan depan, ya. Ma mangingin tari ge te tore ma te jor ma te yebus ka te tiang ari kata ro ka de man obisin tawon kan wan tepong ge de mets mai beso i bukin naron wa chawron ki bas ma para pa na pa oi chawron nai na miang ma ra wa ki kan tun ma christmas tina mang o kiri ara ara tan den ne ge pa sina ka be ro no ra ari ki na kon kun na te be ko de si kan ka ro ngora be te so ra ge nang bun pu ro ngai wan wa ge pa si te be ro ge te minis so ai pu ro i cha wan nu a para ro te be ro ge te ka na pu ro i cha wan nu a ka na ro pa ai ra ka ngora cha wan nu a te dai ri ka yo ai ya ka tang na be pa ki na ngora ka na ro pa ge sina ri sina wan ngora na kon kun na te be ko ra i mai na mang ai tira wan nu a na ka ka tu wan ra ka ta no ta na no ka wa ke ne ta ngira ki o ki na ge ni tira ro i cha wan nu a ka ro ngora ka te so ra pa tu ko ta na kon ru ai wa Aya karakin, kau sama suam matai. Tukwa terawih nak kunci awal-awal, tetapi dikayu-yau nama uri FM 89.9.

Open panahon kami ay na kami kaya today ay kami ng mga na pera rin kinam dery na kami ng program ay am karakini kawa meso. Ngayon di metan mo ni Simeon tante rin ni mga tao ay na pendi kipa. Tisa kami roro ko at tisa karakibukim tita rin kayo ni kahawan meso. Ngayon naman tita pa ni kong rame yay ah katao ay pumekan ni pas ng tao ay ni kanako ang kan ni ara karakin tita rin kayo. Awasun na karakin kan ni pun ni Cody Locks met tinimente pia. Kata orang mereka ni ke, as yang tahu orang wah, kau tak ikhlas rumah, kes kurai, aw kakak awang kurai. Yang kau tu mana tetehi nai ni, ayarana, ni Cody Locks. Tetehi nai ni, you hebon rangi ni kan diran nasuna, pakai kura, aw aki angkat ni pantai morning abang tu wana, aw ya usin nak orang kau tetehi nai ni ayu, aw ya nak orang kau ni kami angang ibu aku ni kau. Ina kurari kinta karanga, ememeta kue kare karya takaranga dia sibu. Oye mengana kung kani na kung aru kai kakanga akirang dia tata naron tiaporo. Oye na kung kani ni kini kakana na iyay. Oye yamara ki iyay. Oye ni memeta kwa kini kani pa inupo kong kaya ikarangi ni mais ya kakia. Aru ka mewi metayan paron ran na ika mais. Oye mui nang kani oye yang oye pa yanang okira na haus ke mui ngana. Ay ngayari yamana ngang kani ni yang wakina metakanga ngang kai pa yabuwa kawaina. Ainga yari yari dia kimen dia kengai ni kahaya kawai nanoki ina non nawa ai kamais. Ia pun roh iron tidak ina ina yu dekua. Ia pun reita nape kawai na ni kahaya kawai nanoki. Ni karuku aja pa ina non manangan oya nuara nape angkan ni tiaw sehwar ereke. Ipo ni ina non nape dekua kani kaya yu. Ngi nuara tiaw sehari yo ibu kena perang ini kuah. Oya naku angkan ni tidak ina ina yu naku ni metaruan tiaw sehwar ereke hari. Oh men karipere pente metarua. Ya karipurepo me ya karipurepo me bonna ke na bete menna e ke ya ka ke to ani ka u ka te metarwa na koina ai nga ya ria rinna kon kai na ntia u sa yo en tia u sa ya rinna ko ya inkai ya kia da ya e ai ya u sta ya ni bia ai ka te ni men mai sia e bonna ni ro sa te pe ke ya gora gora ai nga ya ri ya taratara na kon kan ni te ina ina yo ni ka ka ya tia mara ki na ntia u sa ai o an ki ya ro kon kan ni ndo man ku ka o ya no ran kan ni te tai bora Tuan, ayah atau kayaan ada nuwah dengan pura ika warilek, ika akakanuan teparis. Ayahnya yari ibu kini begin ayah isi angkanya tuan itu pun men tepora ayahnya pura papa bea emak orang kanya ran entera entera urau kian urau tepia temani kita karo. Mengke isi ane kanda awai irang ini kapu. Ayahnya yari mangan orang kanya kanuan dan urau kian kanuan dan pura teparis mama bea. Oh, ibu orang ini kapu pun nape? Oh, untuk ini tidak ingat ni. Oh, yang kata orang kan itu kanuan tirau-rau. Hari kanga pun tirau-rau ya pun mari lagi. Eh, makoroya baby bea. Oh, yang kuni angkat ni pakai yang meri di tiamara ke hari. Angin hari. Ira ingin rokoroi nak untuk kanak. Oh, yang pun kan nape angkat ni kapi ni anak yang kirana. Eh, yang nampak angkat ya pun suai yogi kain tiaw saya. Hari tangai ya de papa bea, mama bea. Anasi yang kanya warereke, are baby bea. Imi ina marakan tete ina ina iyo ya pun rokori kikuana. A yanori in kanya kain tekate kai katenuwa. Pa tewana ibupura, tewana yana riki oare tewana nkanya. E warereke areta pun ayan nana yango, papun nana saiz. Me ima ina ane oipun nako ni katayen ra. Tekate kamuwa nari tewana, ima nganako nari tewana. Angkiru kong kanin takatinuan kain takata kare warereke. Oay unia parang ini mo yung araw in takata kayay. Ay ngay harian kong kanin takata kayona. Oan kararasuna pa yung yang wamesuna. May ako pena ko panggiya po nispa takata kayona. Oay ya po nuruwa kina pa takain takata kare. Iki ka pena tayo titay na inya yu. May away ako ang kanin mga tamara kina kontiru warigeta. Oay ya nuri yung kanin kainibene ikatinuwa. Oay ya na kong kanin ibene yon takainibene eritaka penyen warereke. Oya puni mesuona kona pe. Akiya ba iminta pe wati tayo. Awa kinkani tanga ya papa pea me mama pea. Ona siya re baby pea na koni moya ngaya. Ndroko ya ngani na ya hausto. Aka kwa temetaruwa wanuri ngani kanaya. Pa iya ya yasani katuonga kia nikana. Me aipo nakeri kinikira nikana ni baby pea. Saki si ngaya me yarangi nundiki ngani nki anura na kaintakata kana siya. Pa iya uruwaki. Awapun sisirak bayan tayin kaya yasan ra. Nroko na yao sa yakana kanaya. Ayo uruwa na kain takata ka baby bea. O yarangin rokong kay merakin nanoya. Ay ngayari,
Ata marakin kande na kone yaru wari yeta paana nori ya bayayi kaina kia kia. Nki haru kone yaru ni mesu wari yeta. Owa kia bayano ora nkande titi inaini ya reine ikaw di loks. Baya karawa nkande ni mesu yonna na kaini mene baby bea. Owa titi inaini ari inano ni mesu no ayaru kongande na megina ne siti buo bayayi aika aroko kente irarikina. Ainga yari kaurea metana. Oya ki pera kina bente ira ki meyo anta kainu mene ari. Kienu uriya ta yeni pia ika teni men. Pa aati me metaya ika harangi ni metan na ki kukurei. Ye ki kapeni ta ini ye me ye ki pera kina bente meyo anta kainu mene ari. Ye kaparana pure. Oya peni na pepiri nangkande ni pirina ko mentia usta yo. Oya peni piri nangkai buwako ni kai. Ye piri me ye piri me ye piri. Ni karu pake ba. Ye kupena kongi esti inora na pena aus. Payaria. Oya kapiri makan kanya na kon nanaus oal mendin na koi nanona. Ya kukurin kanya dite inainya iyo pa yare ke iro na nanaus ari era ya kuang kuan ni kakaya ang kipuwa kawaina ipuwa koni kai. May minta tayani, oya buntu kina perere pewan dite inainya ni ikaw di loks. Na kon te buwa koni kai ari, ngkai ya ataya, pa yaya napure iro ya tayani pia, akia meha ikikei.

0: engineering day ke ayabo insinia ke kona ni kinadi te bise engineering day holiday
1: kotanya aning to roi te bota ki makuri ari ta me makurian kari kira ke hati me tuan kora kora ke mise nikorawa ana bukameru ipukin pongin te engineering day ke ayabo insinia ke pun mise engineering day
0: Kwa wangu ene iku wakite leo, ayo tepo ngare na katine kia ika kawa kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nonata. Soho!
1: Ya kandi mwa, wakira kakawa kine insinia.
0: Insinia puni nga ya wakine na nakarikine kakiri pese, ka bubura nero na katitei, pa ngari na nonta kai ni pehi. Kara wate kawai, teburis, suwa na tarar wakine teren ba ilan roi, Tentang kita kain aku sini, awi makul ni si kerek, korak korak, api ya kerek kita tay. Hiaman.
1: Kumpulan kita mana yang misi pun PUB, teachers, BBU, core or projects, kita kena kita raya at BMUs.
2: Aw ringa pa, kau pun mana wabung dalam makain asun. Awan nanti tay, ada nang karawak ingkan nanti bukan baru. Pupura ada nang karawak ingkan tebal square, dibukin. Tungan naya pun insinya, ada nang mewur nang nol panan kiri bes. Or na nun de live streaming. Taita para ayo te taia kakao. Ibu kini buto katia arai sinia. Aki ngaya. Aki ane nga tauroy. Tapi tapi katia na kinibas. Na nun de pakao. Ay kapo.

Menurut mana, ane boleh melayan cakap boleh re, pon musirin apa kan, kon tukut tukin doai kan, kon nam tayar kayu mana mauri FM by G9.9 kian raya, pon seroyan pun jawa tayar tayar, seri ini musirin orang raya. Yang kat kira orang tayar kayu makan, kira orang kita tayar kayu, kon mas suroy, ringan kira masum main, tentang ini main mas masum, mana mungkin kira orang mana melayan bayar kita raya, ayo tarung kita kini mana. Kalau anda kau yang akan dengan aku, kau semangat kau jawab nua semua orang. Anak kau susu, mau dia semai cina di kau ini. Tiada lagi dari kau semangat.

ya kan kamu kerja di kiri masing-masing, temu ni apa ngarang doiri ayo, kamu kerja mana tempatnya kau orang mayai. Ayah saya ni terawan uang nak kau katungan kata rata, nanu kawa kiri kiri, datangnya okina takawatai.

Tebetan, lalu nunggu orang lagi ni mahu dia faham macam mana. Boleh nanti meron deh di tahun nunggu yuk, okay? Ah, kau orang metua-tua ti. Ah, kepupuan tayang kaya pun perkara kita. Ah, yang kira-kira kita di tahun nunggu yuk, okay? Yang kau yang nampuat tahun nunggu itu pun mahu orang kaya demi semua incau. Kepada orang berani, wanu orang kaya demi semua incau itu pun metua na. Ah, nampuat itu pun mahu orang demang kat mereka me. Tiru nak kerja orang orang, naran aku pun nang tatanya itu seorang ke, sebab kami orang orang kan orang orang ikapu, tiru orang orang dapat maju ikapu, tawa orang maju ke, sebab kami orang kan dengan pun roy dia, tapi ini awak, ya, kalau tak kerja orang orang deh, tengah ini ayu men, tapi ni aku orang ayer, aku ni mahu dia faham macam mana pun nain, tiru orang orang nang tengah ini ayu ke, kene tau, iya mungkin, kau ini mana tau, aku tapi ni kaya angkai dia, aku orang iya ane biom dulu marang nanti, aku na, tiru kerja orang orang kau busuk mera nanti, kau ini tarawat ini orang mahu besok. Kena bani aku ada risi dalam ayahan, mungkin kan kita orang kena tahu. Kau orang ramai tetap bani, atau kau mungkin ada yang tahu nuwai oke, yang nanti kita akan awanti. Tengah ini ayo mereka, nanti orang ramai orang from China point nine, desa kau orang kau desa uwe ku, kau kamera roh, ada naiku, kita tua pun kau lagi.

Oh, di betul air lagi di Mauri FM 89.9 gaya pun puroi jauh di bui mewu ada tayo di sangrang kan nang katanya aku mama de teru nak kira orang okey bukan nang mengura nong nong nampak mayu ikapu ma tepe tepe ke awi jauh napa.